Teka tanike winchi nawe akabox nabaga makabox ko tweta aga kuba na smartphone aba smartphone naba mapesa mwina mukazanya akabox

0: Kuchena mumu samva kasisa dufe mufleri yosime mproka menu nje yetembe Sili mkulike yonze msajia uweka yunga za tudeo Zee komanda wanu karibu lo kubange mtu mitema atema mpola mpola Atene kutambu ze pakeri Jona gwira mumbozi yomu kafunja rebika mbebisikalenga vitambula mpola mpola kubange ira Acha somuzi wa mza zuloka acha wadze echa sache chafe kwaya gana kwaya kariza Yesa wakubanga tuzite matema mpola Mawile kaka kwa kumeza yange katikati Nama nye wakufa mwusonde ze sigika Wakufa mwusonde ze sigika zenyini zenyini Zenye siga maulire Mugurupo ono jeni maya mayanja famire Elaganti narongo Tarutonzi Narongo Uwa AK-47 Juki ya AK agendo kufa Ngamuleke dawana barongo babiri Baba deko na wewa hanko pi wiki yewe dao Baba deko nyuma hanko pi nga bajidambula Nena rongo mwenyini nga basa nga musanyu fechigiri echitakambika Na ye Mawide gala ganti narongo Asizo muko gwenkome narongo AK-47 Chitalo nyiri mayanja family Mungu ayongero kubagumya era bwenvano ngenda kubamba we bisingo byana mu mbozi yo mukafunda kubanga mulambo guli wa yatiru baga kudwaliro ngenda kubamba we bisingo byana byana mu mbozi yo mukafunda ebikwa ta side zeyo mpola mpola nenga chemanyi buli mwosi nokwango za radio simba kansubire esonga zitambula ngabo wazibala omuzadde fizita kutakuteka nyoku stress abana bajja kusigala nga basoma obo yagalo bato yagala Atenga Uganda yokai ensinga buli omaso olokusomesa omwana wasobola ngovudde ku byogwe palaudia noganzo wange njagala dewali wange njagala abere wa manyi nga abere waneno wange njagala simanya somere mukaya kati nje muteke wosobola naga masomo naga mge musobola kwakanti wafe chwana yabatere abona no bala mya china fuyiza bayita mu naga bayo bana ngati basoma bala bana ngode nsonga nsonga stambula bulu nyango bozino kutambula amma kwen koma wo omulama gwa bachala kutugenda okogala kutogana na bachala buka Sakala kwa msajja no mkusim Boyo nkomera wa wendi Sakala kwa msajja no mkusim Njakala bachala wa kama kakari Mampa saidi ya yawe Njala mumpama njaka wa saji yawe Daba mfubu kawo Habari kuchareyo Nga ya gano kuwa sajala chibwe kubie kawa se Umwana nga gai mamuga banange Uwa safuno mjalo teke waka Banange miaka joji tambu degira Na yenga tafa kubaka wa saji Banange umwana mwana mzingali kubaka Atina mamusi ngobu kuru Tuwa mwine wafe Adengin dalam negeri. Nafsu wafat ramai ini bagai ni benda yang wajib negu ini bagai gani okuah sebab abe dah mukuah simatinga simatinga abe dah mukuah kuah bukoye goye. Naya ngata gani okuah sebab aku makam sekaweri. Cuma ni si.
1: Ebi ebi buku kami benda kucaro. Gabi ebi kuzabul ya kula.
0: Yes.
1: Bagaimana? Ebu kali aku ni. Iku si zaba walaba aku no.
0: Tercukulah cuci cuci. Mama, ngali awa benda kubwa na benda. Aba kula kuba benda mu. Bakama sedia, aina kasi gokari kukubo. Ebade mumbwa simatinga simatinga benda gundeo. Benda kula kubuga tabu ying. Bakama sedia chira basobeira. Nyinga ya gano kuwasa nyinga yesi. Atenga nawe yali akugambia yo ya. Obenzo kuba waganda buganyi obenzo kuba bakizera na omwe kubigaga no gawa ebigaga bidia obigira gido gide gide ko byogira kirako